0: Kama timi ya siku na mutla, hitunzukili akuvumbi waka makureya ave hilembe la 9 ka otubro walembe la 1864. Nakona, hivulavulili hikululeko watiku la Uganda ave 9 ka otubro walembe la 1962. Matimo, mabalewe hii Dalila Mikidat, matolukiwa makalama kumbisiwa hii Alfred Muyanga, kabukandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

sala mayoko saduwa mina ada sala ayoko lina ada sala ayoko tukulu wa mina ada sala ayoko usiwana lingangena.

0: loko va heni mahungu va nga tibohi va tshama ehansi va ku geva ta kuma solusawu sam
1: ri timatwi ya Alseri Xikwamba i ningelo wa mahungu aniwa ka ntiwa ta usinche mwavurovisengembani a xi kombekisa ku xukuvala ngukuhaka koneka ku engetela ka tinomboro ta vatho va titshungaku
2: kasi provinsia ya Gaza vathumi vararu va xipirita xa Hombe ekuxipita provinsiyali ya Jaijai va maneka va dijele nkonaka ku koxa timali ka valwati kota ku xamisela ka muthumizana ko thi todumiringa ntumbu
3: vathumi vararu va xipirita xa Hombe xa mua provinsia ya Gaza va maneka va dibanzani ka maphoyisa va valumbetiwa kutokhena va ti koxa timali ka valwati ka xipirita xileya i nawa hi dimweyo wa vunetelaku wa dani wa ku agente de serviço ni titlhari timbidi ti tiyelana ku ni mithumo yo hambanahambana yo popola vathu ku va kasi va na betwa ka mithumo yo ve operarwa tani ku hlamusela ka muningelo wa mahungu ka mti wa maphoyisa mwa provinsi ya Gaza Juli Nyamuswa a vamba tokheni vathu va va tiposeliwa timali kha vona ngu tifone i ku hawa va nga tumbula tokheni vona va mukete timali ti kukhela 500 metikaxi ku ya hoka 30,000 wa timetikale Nyamuswa umbile tokheni votshelele va va va nga maneka kasi ka wupiwa wa timali wo va va chikoxa va lwati mchanu kambe kuni vamambidi va va no xamula va dimtinti tokheni va na dano ku va veya thithiswa
4: ivi hi endla a mintirho ya hina ya wu yelana no xopaxopi hi na maphorisa a ndhawu liyana ya xibedhlela lexikulu xa ka Gaza xi kumekaka lani ka Ncayincayi lani a vatirhi va xibedhlela lexiyana hi numero ya vanharhu va kumekaka va le Kalabosa lava va nga kumiwa na va endla a macobrances illicitas ka process leli hinkwavo va nga implicado i ntlhanu wa vona ka ntlhanu wa vona vambirhi va ta hlamula na va le handle hikuva va kumiwanga na va endla na va kobrara ka nkama wolo ya mash lava va nga ha kobrara va va rolarile ka maproceso swa ku mhaka leyi se hi kumeka hi le mandleni ya maphorisa a vanhu lavanharhu va kumeka va le le Kalabos ku endliwile a mikhwepe leyi fanelaka ku yi ya ka xigava lexin'wanyani xa vuthithisi ku ve ku swi ta xopaxopiwa swa ku i ntiyiso o hantiyiso va ta ke va ta hlamula hi swijoho leswi va swi endleke mayelano ni le va tirhelaka a kona
3: Juli Nyamuswa peka ndzeve ka votshelele vathu tokheni va chiya ka sikanikiso swa mfumo vela ku wonisisa va va va va koxa ku timali ve paluxa ka maphoyisa ngoko maphoyisa khama namba tumela tokheni ku wani vathu va va pelwa ku male ngu vathumi va mfumo
4: a hi navela ku tatiya a va na kulori va yingise tini vahanyi va la provincia la ka Gaza swa ku loko va kumana ni timhaka ta ku fana ni leti ku va kobrariwa timali ku ve va ta kuma mintirho ya xibedhlela a va tsutsumi va komunikara a maphoriseni hina hi xiyimo xa vuphorisa hi ta endla mintirho ya ku fana ni leyi ku ve hi ta disvendara a makwadrilla lawa ku va nga continuari a xitshungu ni xihlupheka ka mintirho leyi yi ka yi nga lavi timali a ndhawu liyana
3: mabyi malumbako muningelo wa mahungu ka mti wa maphoyisa mwa provinsi ya Gaza Juli Nyamuswa a chomoma kun'olwa ka vathumi vararu va didavida taudaho va lumbako xipirita xa Hombe xa mwa provinsi ya Gaza va va va nga ti koxa timali ka valwati
2: i titi todumiro nyantumbu sense de saúde ya Europa ni ka inyambani ku londiswa mithumo yo hambanahambana ndani ka mchima donoko utubu rosa mahungu mataka zvita mutumizana kuloti Sandra Masango
1: mitumo ya kufana ni kubulisana ni vahanyi hambi ni inwane kasiku mahamitumuiwa ya kupopola malwati ya tsumbo hambi ni ya chivelekelo mitumo ya Raja Msambiki nguinga wa chibula ni mami wa mweyo au anga wa chimaha mtumu wa kupopola malwati ya chivelekelo
5: Amelina kanji kumbani
6: hili simala kumahashikambelo jamaa vaja chivelekelo
5: hili simala kumahashikambelo leshi hili njokuni lava ku tiva ku a wu tumi ga wena ginjhani hikusa nonkodi tshamani mavabyi enkwanto le muxibedhlela byeriwa ku i mfanelo ya ku hi famba hi ya ma a tratamento ya mavabyi
6: se vabyi la yini lava ku vanga se na mali
5: byeriwa ku a hi tsutsumeni ya xibedhlela i mahala a kuma a ra xitei sika nikorikikute pramayini para hi kumeka ni vutomi bya hina na byi le strozeneni
1: kambe mohinengisa tlariyetawudahuka silda wa maneka ku

Ngitsela ndeka rajim sembiki ke metonga ndi mayo thawa shingulimi la chitopi nga mkala ngo 13 ni singwe nde 5 minutes ska wazi hlanu wa nyasa ngada kuninga mahungu thumisana ne michini ya antena national mahungu wa provincia ya Gaza hekatsakanyela ka mahungu wa Gaza ni nyambani hesi divalen sana tia chela na kuni mahungu ata misa kani utsansa midi usatsongu nyiranda mabunda ni Manuel Antonio vanga pangalana nawo kadita mudia la nyasi di shit